Uginsia, uncle boards, Amagayitza, I boards, uncle, Avena Vagget, Wagayitza. Bodza wawa ai umuntu woneka zone na kuti mulibe mene mudashoka ino ankolo wazona izi ndino ere kufura gongo mboma la makanga teka ntenge Marcelino Banda awanda pira kujozo ino kulira na sikulo zamfa kuti madala inuyesi ndukupitira nikukasukuluka nungo mamva iwe umapitira kuti bwanja ari mukango pano ndipatsa ndalama inesi ndupitira nokasukuluka nungo Mwadzika wanje eh? Akuta mwana uwe zojirika zake Zori firima jiro gulitza kachasi umakala chanchane kutupo nzile sisi kukudza ya Ukapita kusukulu kondetu kukango jere ila kukasangalala kutukuni udapita kupando udapita kusukulu